Radio Rona MK. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: never regret if it's a good, it's a wonderful. If it's bad, it's experience. Victoria Hull. Jangan pernah menyesal jika sesuatu itu baik. Itu adalah keajaiban. Jika itu buruk, ini adalah pelajaran.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

produk Anda ingin dikenal lebih luas, melampaui batas area dan negara, kompetitif, dan 24 jam, itu yang kami tawarkan untuk Anda. Dapatkan dan pasang iklan Anda di Radio Rona MKB di 021734 1172 dan 021734 1173.

0: Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

bete dengan keadaan ini? Hilangkan dan lampiaskan semuanya dengan merilekskan diri Anda. Menyimak musik-musik hits terbaik di Rona MKB Radio, RB Radio.

RB Radio, Radio Rona MKB, hanya memutarkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari.

Radio Rona MKB dengan positive mind. The more you feed your mind with positive thoughts, the more you can attract great things into your life. Roy T. Bennett, The Light in the Heart. Semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, maka semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam hidup.

like and subscribe our YouTube channel on Radio Rona MKB.

jika kamu masih berusia 20 tahun dan ingin berhasil di usia 30, 40, bahkan 50 tahun, dengarkan beberapa poin ini. Yang pertama, jangan mengikuti lifestyle teman-temanmu. Jika teman-temanmu orangnya hobi untuk night out, orangnya hobi untuk have fun, party, makan di luar setiap hari, ingat satu hal, itu adalah ciri-ciri lifestyle bangkrut. Yang kedua, kamu harus mengetahui tiga hal penting ini di dalam hidup kamu. Yang pertama, cari tahu apa kemampuan kamu. Buat kemampuanmu ini sebagai salah satu income. Karena ketika kamu tahu apa kemampuan kamu, you gotta make a living out of it. Yang kedua, pastikan kamu punya motivasi. Jika temanmu berkata bahwa, ya udahlah segini saja, kalau gagal mungkin belum jalan Tuhan. No! Jangan mendengarkan kata-kata itu. Kamu harus memiliki motivasi diri. Jika kamu mau berhasil, kamu harus punya motivasi dari sekarang. Tahu apa skillmu, tahu apa kelebihanmu, motivasi dirimu. Jika kamu gagal, bangun lagi. Hey, seorang bilioner, dia pasti jatuh beberapa kali. Dia jatuh berkali-kali, hancur lututnya. Tapi dia tidak akan pernah membuat dirinya dibatasi oleh salah satu mindset yang berkata bahwa kalau gagal, biarkan saja. No, seseorang yang sukses ketika dia jatuh 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 kali pun dia tetap bangkit. Karena itulah, karena bangkitnya dia yang terakhir kali, itu yang membuat dia berhasil. Dan yang terakhir, jaga pergaulan. Pergaulanmu menentukan siapa jati dirimu. Berhati-hati dengan siapa kamu bergaul, berhati-hati dengan siapa kamu berteman. Pergaulanmu menentukan karakteristikmu. Pergaulanmu menentukan berhasil pun atau tidaknya kamu. Pintar,

Yep. J Flo right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: I hear.
1: A girl should be two things: who and what she wants. Coco Chanel. Seorang gadis harus menjadi dua hal: siapa dan apa yang dia inginkan.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You've got dance like there's nobody watching. Love like you never be heard. Sing like there's nobody listening. And live like it's heaven on earth. Menarilah seperti tidak ada yang menonton. Mencintai seperti kamu tidak akan pernah terluka. Bernyanyi seperti tidak ada yang mendengarkan. Dan hiduplah seperti ada surga di bumi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Kahlil Gibran. Jika orang lain menghina Anda, Anda mungkin melupakan penghinaan itu. Tapi jika Anda menghina orang lain, Anda akan selalu mengingatnya.

0: If opportunities doesn't come to you, then create it. Jika kesempatan tidak menghampirimu, maka ciptakanlah kesempatan itu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: menghibah cinta yang tersampaikan, tak bersambut gayung rasa hati, hanya mengisi ruang kosong, bertambat di kesunyian kata, melayang tanpa tujuan hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: do what's right, not what's easy. Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Never regret a day in your life. Good days bring you happiness, and bad days give you experience. Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan, dan hari-hari buruk memberimu pengalaman yang berharga.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS 0818

menyukai musik-musik hits di eranya, wow, Anda sudah berada di stasiun yang tepat. RB Radio, Rona MKB Radio, memberikan hits-hits terbaik di setiap era, yang mungkin salah satunya di era Anda. So, mau mendengarkan lebih banyak? Stay tune di RB Radio.

Rona MKB radio number +62 821 2588 226.

0: Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up. Pablo Picasso. Setiap anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana tetap menjadi artis begitu dia dewasa.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you live for people's acceptance, you will die from their rejection. Jika kita hidup hanya untuk diterima orang lain, maka kita akan mati atas penolakan dari mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB selalu berharap bahwa semua cabe teman RB berpikiran positif. Mulailah dari sekarang selalu berpikir positif. Mudah-mudahan sambil mendengarkan radio ini, pikiran Anda bisa berubah untuk selalu berpikir positif. Karena positive thinking does not mean trying to create something that is not there. Real positive thinking acknowledges that good already exists. Indeed, it is all that exists. Alan Coffin. Berpikir positif tidak berarti mencoba menciptakan sesuatu yang tidak ada. Jadi sudah ada. Berpikir positif sesungguhnya mengakui bahwa kebaikan sudah ada. Memang semua itu sudah ada. Mudah kan? Jadi marilah teman RB untuk selalu berpikir positif.

Merona MKBkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

Hey, Tabi! Teruskan dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Rohani, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, pantengin terus dan nikmati musik-musik terbaik dari Radio Rohani RBR. So stay tuned.

Radio Rona MKB memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: memanjakan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

0: The only failure is not to try. George Clooney. Artinya, satu-satunya kegagalan adalah tidak pernah mencoba. Got it?
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When words fail, music speaks. Ketika kata-kata gagal, musik yang berbicara.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di RB Radio, Radio Rona MKB.

0: 24 hours on 7 days.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

mengisi busi-busi kisah bagi dunia sepanjang masa sepanjang hari. Dipersembahkan untuk kepuasan Anda 1x24 jam di Radio Orang. Akan memberikan lagu-lagu terbaik dan menjadikannya sepenuhnya dipadu dan disajikan untuk kepuasan Radio Rona MKB RB Radio.

0: Follow your heart. Listen to your inner voice. Stop caring about what others think. Roy T. Bennett. Ikuti kata hatimu. Dengarkan suara hatimu. Berhentilah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Cabi, teman RB. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x23 tersedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: when you want to give up, look at back and then see how far you have climbed to reach your goals. Ketika kamu ingin menyerah, lihatlah ke belakang dan kemudian ketahui seberapa jauh kamu telah berusaha untuk meraih tujuan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You know you are in love when you cannot fall asleep because reality is finally better than your dreams, Dr. Seuss. Kamu tahu bahwa kamu sedang jatuh cinta ketika kamu tidak bisa tidur karena pada akhirnya realitas lebih baik daripada impianmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: never regrets being a good person to the wrong people. Your behavior says everything about you, and their behavior says enough about them. Jangan pernah menyesal untuk menjadi baik kepada orang yang salah. Tingkah lakumu mengatakan segalanya tentang pribadimu, dan tingkah laku mereka mengatakan segalanya tentang diri mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyanyi.

RB Radio, Rona MKB Radio, mengambil satu kutipan yang bagus dari Oprah Winfrey. Di mana tidak ada pergumulan, di situ tidak ada kekuatan. Maksudnya bahwa masalah yang ada akan memberikan Anda satu kekuatan. Di mana seringkali saat mengalami pergumulan, Anda merasa putus asa. Namun ternyata di balik semua itu, pergumulan yang terjadi tersebut dapat memberikan kekuatan kepada Anda. Maka tegarlah saat dihadapkan dengan berbagai masalah. Karena hal itu yang akan menjadikan Anda pribadi yang kuat.

0: Buat cabai yang tidak punya semangat hidup, mungkin kutipan ini akan mengguncang Anda dari Mahatma Gandhi. The future depends on what you do today. Masa depan tergantung pada apa yang Anda lakukan hari ini.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Cinta Raw, di mana saja berada. Gabung di Rona MKB Radio, RB Radio, yang memainkan musik-musik Raw setiap hari. Dengarkan lagu-lagu rock abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat, atau siapapun yang suka musik rock. Jadi bagian pencinta musik rock. Karena kami, Rona MKB Radio, mewadahi untuk Anda pencinta musik rock. Karena rock never die. Jadi kalau Anda yang sedang susik, rindu dengan musik rock, jangan lupa. Yes, you can talk to me. Karena disinilah tempatnya Anda bisa berpati dan request lagu-lagu rock hits sepanjang masa. Sekali lagi, pastikan Rona MKB

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik, the best music, ya, lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, saya akan sela untuk beberapa saat untuk kata-kata mutiara yang bagus ini. Saya ambil dari seorang yang bernama Jane Proske. Dia mengatakan bahwa love yourself. It is important to stay positive because beauty comes from the inside out. Artinya kira-kira cintai dirimu sendiri. Penting untuk tetap positif karena kecantikan datang dari dalam keluar. Jadi tidak usah cari kecantikan yang macam-macam. Karena kecantikan tersebut ternyata rahasianya ada dalam diri Anda. Ya, caranya tetaplah berpikir positif. Nanti kalau sudah berpikir positif, kecantikan itu akan muncul keluar. Dan orang akan menyaksikan bahwa, wah, kok Anda bisa cantik seperti ini ya? Apa rahasianya? Padahal hanya berpikir positif. Baik, setelah saya sela sejenak, sekarang kita dengarkan lagu berikutnya dari RB Radio.

memainkan musik-musik hits dari berbagai generasi. Generasi 60, generasi 70, generasi 80, generasi 90, bahkan generasi milenial. Semua dipadukan di stasiun tercinta Anda ini. Nikmati dan rasakan lagu-lagu memori kenangan yang pernah hinggap di kehidupan Anda. Sekali lagi, hanya di sini, Radio Rona MKB, RB Radio.

0: If the plane doesn't work, change the plane, but never the goal. Jika rencananya yang tidak berhasil, ubah rencananya, namun jangan pernah mengubah tujuannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

ada yang lagi pusing dengan pekerjaan yang menumpuk dan berkejaran dengan deadline. Membuat Anda stres? Santai! Nikmati Radio Rona MKB, RB Radio. Sirna segala kegundahan.

0: Loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Darrell Ha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Sabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369458.

0: you only live once, but if you do it right, once is enough. My ways. Kita hidup hanya sekali, tetapi jika kita menjalaninya dengan baik, maka sekali itu cukup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Jangan sia-siakan waktu Tabe, teman RB. Karena waktu adalah hal yang sangat berharga. Karena yang benar-benar milik kita adalah waktu. Bahkan dia yang tidak memiliki apapun memiliki waktu itu. Jadi, manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Karena waktu tidak akan kembali lagi. Waktu lalu akan berlalu. Manfaatkan waktu sekarang karena dia tidak akan kembali lagi untuk Anda. Dan saatnya juga untuk menikmati waktu Anda mendengarkan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari. Hanya di RB Radio.

sambil menantikan sajian musik berikutnya. Tabe, teman RB, saya ajak untuk menyimak satu kutipan yang menarik dari Franklin Roosevelt tentang keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Kutipannya adalah sebagai berikut. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Dan memang keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikiran positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran Anda, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan Anda untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Mulai sekarang, teman RB, jangan ragu dalam menghadapi segala sesuatu keputusan yang Anda punya.

0: Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved. Winnie the Pooh. Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman, bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Steve Jobs berkata, "Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam diri Anda." Jadi, jangan terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Karena banyak di antara kita yang masih sering mendengarkan perkataan atau opini orang lain. Seringkali, opini tersebut mempengaruhi diri.

0: hatiku. Thank you.
1: Menautkan berbagai genre musik dunia, memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music once admit to the soul becomes a sort of spirit and never dies. Music setelah diterima oleh jiwa menjadi semacam roh dan tidak pernah mati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

lagi kangen dengan tumpah darah daerah kelahiran. Apalagi yang ada di Rona MKB berikan secerca rasa menghilangkan kangen tersebut.

nikmati musik-musik abadi yang tak lekang oleh waktu, abadi sepanjang masa. Musik-musik daerah Makassar yang pernah hits atau yang saat ini

kembali lagu-lagu yang sudah akrab di gendang telinga kita sejak masih usia belia di tanah kelahirannya tercinta.

Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia. Dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggeraha, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami satu kali 24 jam memainkan musik-musik hits abadi dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekampat saat ini. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio.

0: Many of life failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Thomas Edison. Banyak dari kegagalan hidup adalah mereka yang tidak sadar seberapa dekat mereka dengan kesuksesan saat mereka menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Kamu dilahirkan untuk menang, tetapi untuk menjadi pemenang, kamu harus merencanakan untuk menang, bersiap untuk menang, dan berharap untuk menang.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MK. Merona MK bekan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: There are only two ways to live your life. One is to talk nothing is a miracle. The other is to talk everything is a miracle. Albert Einstein. Ada dua cara menjalani kehidupan ini. Cara pertama adalah menjalani hidup serasa tidak ada keajaiban. Yang kedua adalah menjalani hidup seolah-olah segala sesuatunya adalah keajaiban.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Mau tahu bagaimana jadinya orang yang diterima di semua kalangan, disukai dimanapun dia berada? Caranya mudah, cuma satu, yakni mendengar. Kelihatannya mudah ya? Nah, jika Anda ingin menjadi seseorang yang spesial dalam hidup, cobalah belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada Anda. Dan jangan lupa selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat Anda belajar banyak hal dan disukai oleh orang banyak dimanapun Anda berada. Jadi dengarkan dan selalu beri perhatian penuh dalam hidup ini. Seperti kata Rahel Naomi Remen, cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Sekali lagi, digaris bawahi dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal yang terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Jadi mulai sekarang, yuk kita sama-sama mendengar orang lain. Bukan kitanya yang berbicara terus-menerus. Itu sih namanya egois lah ya.

Once you replace negative thoughts with positive ones, you'll start having positive results. Willie Nelson. Segera setelah kamu menggantikan pikiran-pikiran negatif dengan yang positif, kamu akan mulai mendapatkan hasil yang positif. Mudah kan? Yang lebih mudah lagi adalah tetap stay tune di Radio Rona MKB, RB Radio. Yuk kita menyimak lagu The Best berikutnya, lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Make your dream as aim. Do not make your aim as dream. Jadikan mimpimu sebagai tujuan. Jangan jadikan tujuanmu sebagai mimpi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: if someone is difficult to move forward, get out of your comfort zone and control your fear to make decisions. Jika seseorang sulit untuk maju, keluarlah dari zona nyaman dan kendalikan rasa takut untuk mengambil keputusan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: melestarikan hasana budaya asli Indonesia. Radio Rona MKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari kesempatan diputar di RB Radio. Hanya

Real Original Croncho. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Kemonco berjaya di bumi Indonesia dan lancar. Salam Kronco.

merona MKB-kan musik-musik dunia sepanjang hari, sepanjang masa. Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Robert Kiyosaki. Successful people don't fear failure, but understand that it's necessary to learn and grow from. Orang sukses tidak takut kegagalan, tetapi mengerti bahwa kegagalan adalah hal yang penting untuk dipelajari dan tumbuh darinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat di sini. Coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB. Yeah.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: untuk Tabe yang masih bergelut dalam karir. Ada kata-kata bagus dari Low Holds. Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. Hidup adalah 10% yang terjadi padamu dan 90% bagaimana kamu menanggapinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini kami, teman RP yang masih mendengarkan Radio Rona MK. Kami memadukan hanya musik-musik hits di zamannya. Jadi, apapun selera musik KB teman RB, di zaman atau generasi dilahirkan, atau saat Anda sukses, semua kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Berbagai musik kami sajikan, seperti musik ke disco yang pernah sangat top di eranya. Kemudian musik country tidak ketinggalan juga punya era tersendiri. Kami hadirkan untuk Anda. Selain musik country, kita juga pernah menikmati eranya musik-musik rock klasik yang easy listening, sangat digemari dan banyak sekali mendengar. Kita juga siapkan untuk Anda.

0: pastikan hanya di Rona NKB Radio RB Radio untuk mendengar musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, musik-musik yang pernah sangat top di eranya. Karena semuanya kita akan padukan, kita akan sajikan, dan kita akan hidangkan untuk Anda semua. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang di RB Radio, Radio Rona NKB. Yang punya kenangan tentang lagu-lagu patah hati, jangan khawatir. Kita juga punya lagu-lagu patah hati yang bisa membuat Anda terbuai dengan kenangan masa lalu Anda. Yang pasti manis dong.
1: I don't know why you said goodbye.
0: Atau lagu yang berbicara tentang bagaimana rasanya ditinggalkan oleh kekasih pujaan.

0: Tanpa alasan apapun, tiba-tiba dia pergi begitu saja. Luar biasa sakit di hati ini. Tapi Anda harus move on, karena biasanya yang pergi akan ada lagi penggantinya. Yang datang pasti lebih banyak lagi. Walaupun dia meninggalkan Anda, pasti yakin. How can I say to you, I love somebody. Tapi rasanya sekarang Anda sudah move on. Masa lalu biarlah berlalu. Tapi siapa tahu saat udah punya pasangan, ketemu lagi. Bilang dong, halo darling.
1: Hello darling. Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome as you.
0: Walaupun kita punya kenangan saat itu, tapi tidak selalu namanya cinta harus bersatu, menyatu. Luar biasa.
2: Be faithful, darling,
0: itulah yang namanya kenangan. Kenangan pasti ada di diri dengan lagu-lagu kesayangan. Lagu-lagu kesayangan yang Anda suka antara si Anda dengan Anda. Bahkan lagu itu Anda bisa dengan kekasih Anda yang mungkin saat sudah menjadi pasangan Anda, yang sudah melahirkan jagoan-jagoan untuk kecil asik ya. Jadi jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap di RB

0: Music is like a hook release of tension. Musik itu bagaikan pelepasan tekanan yang sangat besar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: music. All about the best music.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: The true beauty of music is that it connects people. Keindahan sesungguhnya dari musik adalah menghubungkan orang-orang di mana saja di penjuru dunia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Lagi bingung cari souvenir promosi untuk wedding atau urusan kantor?
1: Satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction.
0: Rona MKB Souvenir Promosi memberikan solusinya. Hubungi kami di 021-73-41173 atau WA di 0818-0712-3460. Berbagai kebutuhan tersedia dengan tulisan nama unik di atas souvenir yang Anda buat. Ballpoint, mug, kalkulator, payung, dan dengan kunci atau apapun kebutuhan yang Anda suka. Kami siap membantu mengkonsultasikannya dengan respon yang cepat serta servis yang maksimal. Souvenir Promosi Rona Enggan telah berpengalaman puluhan tahun untuk melayani office, seminar, wedding, anniversary, school, exhibition, farmasi, consumer goods, properties, gift, bank, hotel, birthday, dan masih banyak lagi institusi lain. We are the champion of

sekali lagi sampaikan segala kebutuhan Anda di 02173411 73 atau di WA dan SMS di 08187123460 atau langsung telepon ke Radio Rona MKB RB Radio 021 736 90458.

0: accept yourself, love yourself, and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down. Roy T. Bennett. Terimalah dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, dan teruslah melangkah maju. Jika kamu ingin terbang, kamu harus melepaskan apa yang membebanimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB RB Radio.

0: Abraham Lincoln. It's not the years in your life that count. It's the life in your years. Bukan tahun-tahun dalam hidup kamu yang dihitung. Ini adalah kehidupan di tahun-tahun kamu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: We accept the love we think we deserve. Stephen Chbosky. Kita menerima cinta yang kita pikir layak untuk kita dapatkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A winner is a dreamer who never gives up. Seorang pemenang adalah seorang pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Rona MKB Radio, RB Radio.
1: Memanas bara hati cemburu, percikan rasa membara, bergelora. Sengatan cinta memiliki utuh, cermin hati bersuara, independensi arah dimiliki.

Dengerin lagu ini, jadi kangen sama dia. Teleponlah. Pasti dia juga merasa yang sama dengan Anda. Kalau mendengar lagu kenangan ini, didengar bersama. Ungkapan kecil, candaan kecil, perhatian kecil, pasti akan menambah cintanya kepada Anda semakin besar saja. Ajak untuk mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Music can cure things, medicines never will. Musik bisa menyembuhkan hal-hal yang tidak bisa disembuhkan oleh obat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan lagu-lagu bernuansa cinta, dibawakan dan disajikan oleh Radio Rona MKB, RB Radio.

looking for souvenir for all your needs. Souvenir Rona MKP melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

0: It's a dancing time with disco music.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Masih dari Studio Kondro, Radio Rona MKB. Para Tabe, teman RB. Kita selalu lupa atau jarang mengingat apa-apa yang kita miliki. Tetapi kita seringkali mengingat apa yang ada pada orang lain. Next song, RB Radio.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

0: music. All about the best music.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: bergemuruh bersaut-sautan. Membahana musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Wah, wah. Kok lagi dengerin lagu, tapi pikirannya melayang. Melayang kemana? Mudah-mudahan semuanya bisa berakhir dengan baik. Tapi jangan lupa tetap mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You must pass the bad days first to get the best day in the future. Kamu harus melewati hari-hari yang buruk untuk mendapatkan hari terbaik di masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

merajut silaturahmi sesama pencinta musik-musik hits dunia. Rona MKB Radio, RB Radio, memberikan wadah untuk Tabe, teman RB.

0: never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Looking for Sufuni for all your needs? Souvenirs Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding sekalipun yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, referensikan Rona MKB Souvenir.

0: Every new day is another chance to change your life. Setiap hari baru adalah sebuah kesempatan untuk mengubah hidup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. Napoleon Hill. Apapun yang dapat difikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia, itu dapat dicapai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Ada yang merasa lelah dalam menghadapi hidup ini, sampai-sampai sudah mendekati keputusasaan. Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingatlah agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah. Tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Rona MKB, RB Radio mengingatkan, berhentilah hanya ketika Anda berhasil mengalahkan tantangan. Seperti satu kutipan yang bagus yang disampaikan oleh Robert Strauss, seperti bergulat melawan seekor gorila. Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda akan berhenti ketika gorila tersebut lelah.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Patient with the small details make perfect a large work, like the universe. Rumi. Kesabaran dengan detail kecil membuat pekerjaan besar menjadi sempurna, seperti alam semesta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: cultivate success from failure. Despair and failure are the two surest stepping stones to success. Dale Carnegie. Kembangkan kesuksesan dari kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan paling pasti menuju sukses.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, stay tune Tabe, teman RB.

0: When the pain of an obstacle is too great, challenge yourself to be stronger. Ketika rasa sakit dari rintangan terlalu besar, tantang dirimu untuk menjadi lebih kuat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, melanjutkan musik-musik hits terbaiknya untuk Anda.

0: Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind. Bernard M. Baruch. Jadilah diri sendiri dan katakan isi hatimu, karena orang yang berkeberatan tidak penting, dan orang yang penting tidak keberatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: the difference between who you are and who you want to be is what you do. Perbedaan antara siapa kamu dan apa yang kamu inginkan adalah apa yang kamu lakukan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Do something today that your future self will thank you for. Lakukan sesuatu hari ini agar diri masa depanmu akan berterima kasih.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona Ekra RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

0: never lose hope, because it is the key to achieve all your dreams. Jangan, sekali lagi, jangan pernah kehilangan harapan, karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Successful people don't fear failure, but understand that it is necessary to learn and grow from. Robert Kiyosaki. Orang sukses tidak takut kegagalan, tetapi mengerti bahwa kegagalan adalah hal yang penting untuk dipelajari dan tumbuh darinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, putarkan lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

Halo, Cabe, Cuman RB masih mendengarkan musik-musik terbaik dari Radio Rona MKB, RB Radio. Musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Don't be afraid to give up the good to go for the great. Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut untuk menyerah demi kebaikan.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, menjadikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: One who understands music will understand how the universe works. Seseorang yang memahami musik akan memahami bagaimana alam semesta ini bekerja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

anda mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya.

0: Corona MKB RB Red.
1: Kita buka segera sebuah lagu yang akan membawa suasana menyenangkan di ruangan di hari ini. Terimalah dari grup band Ungu, satu lagu yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai kehidupan di dunia. Demi waktu,
2: aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya.
1: Kita tinggalkan saja Ungu dengan Demi Waktunya. Sekarang menuju si seksi, si seksi dan juga yang luar biasa suaranya, menggema di mana-mana. Menduda, hey, dengan True Blue.

0: sekarang ke negeri kita sendiri, Sandro Tobing dengan Nuansa Kasih, lagu yang sangat terkenal di eranya. Yang pastinya lagu ini mengingatkan di era-era tahun 70-80. Ya masih sekolah pasti ingat lagu ini. Nuansa Kasih, Sandro Tobing untuk teman RB. Stay tuned.
1: Kita selalu berdua.
0: Sekarang dari kelompok The Beatles sudah siap keruangan Anda, tapi teman RB dengan In My Life.
2: There are places I remember all my life.
0: Jangan lupa untuk Anda pencinta The Beatles bisa mengikuti setiap malam Minggu jam 7 sampai jam 9 full semuanya playlist lagu-lagu The Beatles. Sekarang One dengan Wake Me Up Before You Go Go hadir tentu di stesen tercinta Anda, Radio Rona MKB, memainkan musik hits. Musik anak muda saat ini yang sedang sangat top sekali dari Maroon 5, One More Night. Dari Gun and Roses, Knocking on Heaven's Door. Saya coba hadirkan juga menemani suasana hari ini. Musik rock jangan lupa bisa dinikmati setiap hari Jumat. Kali ini Gun and Roses sudah hadir kembali Anda dengan lagu ini, Knocking on the Heaven's Door. Untuk semua pencinta rock, salam rock, rock never die. Ini dia Gun and Roses.
2: Mama, take this badge from me.
0: Sekarang waktunya menikmati lagu-lagu lama dipopulerkan kembali, sangat top. Ini adalah suara Hedy Gus Endang dengan December Club, yang lagi kelabu dan kelabu-kelabu tetap semangat. Ini dia Zinedine Zidane, Bui Jadi Permadani di urutan berikutnya yang siap dihadirkan untuk Anda semuanya. Dan yang selanjutnya juga ada suara dari Ruth Sahanaya, Andaikan, Andaikan bisa memilih, Andaikan bisa menjadi milikmu, dihadirkan

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

0: you probably wouldn't worry about what people think of you if you could know how seldom they do. Olin Miller. Anda mungkin tidak akan khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang Anda jika Anda tahu betapa jarang mereka melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: be strong enough to let go, and wise enough to wait for what you deserve. Jadilah cukup kuat untuk melepaskan dan cukup bijaksana untuk menunggu apa yang pantas kamu dapatkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: There is no elevator to success. You have to take the stairs. Tidak ada lift untuk mencapai kesuksesan. Kamu harus menaiki tangga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Corona MKB Radio, RB Radio.

0: melestarikan khasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya

Real Original Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga keroncong berjaya di bumi Indonesia dan ajaib. Salam keroncong.

0: Be the change that you wish to see in the world. Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The grand essentials of happiness are something to do, something to love, and something to hope for. Esensi utama kebahagiaan adalah sesuatu yang dilakukan, sesuatu untuk dicintai, dan sesuatu untuk diharapkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Cabe termasuk salah satu pribadi yang selalu banyak ragu dalam melakukan sesuatu. Ingatlah Tabe, bahwa keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Ini yang dikatakan oleh Susie Kasem. Doubt kills more dreams than failure ever will.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

dari Imam Syafi'i berkata, "Janganlah engkau berduka atas apa yang telah terjadi, karena tidak ada apapun di dunia ini yang abadi." Rona MKB RB Radio melanjutkan ke musik selanjutnya.

0: Your only limit is your mind. Satu-satunya batasanmu adalah pikiranmu.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: You listening Rona Mkabi Radio, RB Radio.
1: Whatever you are, be a good one. Apapun dirimu, jadilah yang terbaik.

Cinta Raw, di mana saja berada. Gabung di Rona MKB Radio, RB Radio, yang memainkan musik-musik Raw setiap hari. Dengarkan lagu-lagu rock abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat, atau siapa pun suka musik rock. Jadi bagian pencinta musik rock. Karena kami, Rona MKB Radio, mewadahi untuk Anda pencinta musik rock. Karena rock never die. Jadi kalau Anda yang sedang susik, rindu dengan musik rock, jangan lupa. Yes, you can talk to me. Karena disinilah tempatnya Anda bisa berpati dan request lagu-lagu rock hits sepanjang masa. Sekali lagi, pastikan Rona

0: you can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours. Kamu bisa mengalami rasa sakit disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Pilihan ada padamu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: terkadang kita bosan dengan pengulangan yang terjadi di setiap hari kita. Tapi taulah Tabe bahwa practice makes us right. Repetitions make us perfect. Praktek membuat kita benar dan pengulangan membuat kita sempurna. So buat Tabe, jangan pernah bosan untuk melakukan pengulangan. Karena hal tersebut di atas.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Buat Tabe yang saat ini tengah merajuk cinta dan masih menikmati cinta. Love is like war. Easy to begin, but very hard to stop. H.L. Mencken. Cinta itu seperti sebuah peperangan. Mudah untuk memulainya, tetapi sangat sulit untuk menyudahinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: do your best at every opportunity that you have. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Halo untuk Anda pencinta musik campur sari. Ini ada tempat yang paling asik untuk Anda sebagai pencinta campur sari. Pantengin saja Radio KB karena kami akan memutarkan seluruhnya lagu-lagu yang paling enak, paling hits dari

yang ser asik nih gue. Lagu-lagu seperti ini sudah pasti yang bisa nikmat sambil bergoyang di acara campur sari Radio Monikati. Ingat, setiap hari aku sering berputar di jam-jam tertentu di Rona MKB Rih. Kota Solo atau stasiun Solo yang punya kenangan. Apakah punya cerita yang sama juga? Gak tahu deh. Jadi kalau mau mendengarkan musik-musik campur sari yang enak-enak setiap harinya, jangan lupa

0: Terhentak degup hati mendengar lagu legenda kenangan. Terbersit suka duka masa itu. Tersayat rintihan haus cinta. Membara bersinar dan padam. Tak terhapus dari catatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Kalau yang ini sih beda. Beda apanya? Beda segalanya. Beda bebas dangdutnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you're looking for a friend who is faultless, you will be friendless. Dari Jalaluddin Ar-Rumi. Jika kita mencari teman tanpa celah, maka kita tidak memiliki teman.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Your time is limited. So don't waste it living someone else's life. Steve Jobs. Waktu kita sangat terbatas. Maka jangan menyia-nyiakannya dengan hidup seperti kehidupan orang lain.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: without music, life is a journey through a desert. Tanpa musik, hidup adalah perjalanan di tengah padang pasir.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: do not ever give up. The beginning is always the hardest. Jangan pernah menyerah, Tabi, teman RB. Memulai adalah sesuatu hal yang tersulit.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Tapi, teman RB, hidup ini adalah perubahan. Berbagai hal yang kita lewati selalu berubah. Seperti masa kanak-kanak ke masa remaja dan masih banyak lagi yang lain. Yang pasti, teman RB harus menikmati dan hargai perubahan dalam kehidupan. Karena perubahan adalah suatu keharusan. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Tetapi perubahan itu perlu dilakukan bila Anda ingin berkembang. Kalau Anda tidak ingin berkembang, ya jangan berubah. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari. Dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada hukuman yang Anda akan terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang. Persis seperti yang dikatakan oleh Richard Marcinko, bahwa perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal-hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Jadi mulai sekarang, bersiaplah dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi dengan Anda. Karena perubahan itu adalah hal wajar dan akan dialami oleh setiap orang. Ya, jadi pastikan Anda punya mental untuk siap berubah.

0: Henry David Thoreau. Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. Pergilah dengan percaya diri ke arah impian kamu. Jalani hidup yang kamu bayangkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. If we never try, we will never know.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Looking for souvenirs for all you need? Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, give, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding, kebutuhan pribadi sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenirs. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni.

bingung bagaimana produknya dikenal secara luas di masyarakat. Jangan bingung-bingung, hubungi Radio Rona MKB karena kami akan memberikan segalanya supaya produk Anda dikenal luas di masyarakat. Caranya, silakan hubungi kami di 0217341173 dan kami akan memberikan solusi terbaik terhadap produk-produk Anda.

0: The harder you work for something, the more you will feel when you achieve it. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, makin besar perasaanmu saat mencapainya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: the real threat is actually not when the computers begins to think like a human, but when humans begin to think like computers. Sydney Harris. Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menyebar ke Sanjir, Jakarta dan sekitar. Anda pasti mendengarkan Radio Rona MK. Yang kita hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami, karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MK love you all time, teman RB.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. Christopher Columbus. Kamu tidak akan pernah bisa menyeberangi lautan sampai kamu memiliki keberanian untuk melupakan pantai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: We will never know the real answer before we try. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum apa? Sebelum kita mencoba.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Ali bin Abi Thalib. Ketika terbukti salah, maka orang bijak akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan orang yang bodoh akan terus berdebat. Rona MKB, RB Radio.

0: Don't look back with regret. Look forward with hope. Jangan melihat ke belakang dengan penyesalan, tetapi lihatlah ke depan dengan harapan.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

cabai, cemen RB. Dalam segala peristiwa yang terjadi, kadang-kadang orang di sekitar kita sangat menjebalkan dalam banyak hal. Tapi ingat, cemen RB harus berhenti untuk menyalahkan segalanya. Karena tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu Anda. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Jadi kutipan dari Wayne Dyer ini, semoga menginspirasi Anda untuk tetap tenang, tetap menjalankan segala sesuatu yang sudah Anda rencanakan, dan jangan sekali lagi menyalahkan orang lain.

0: It doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. Confucius. Tidaklah menjadi masalah sepelan apa kita dalam menjalani hidup, selama kita tidak berhenti berusaha.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB RB Radio memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari, sepanjang masa.

perbedaan selera jadikan indahnya dunia. Keberagaman budaya etnik melengkapi segala kekurangan, menyentuh relung terdalam manusia. Musik menyatukan segala perbedaan. Berwadah di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: true friends want you for who you are. Fake friends want you for who they want you. Sebenar-benarnya teman adalah mereka yang menginginkan kita dengan apa adanya kita. Mereka yang tidak tulus menginginkan kita untuk menjadi apa yang diinginkan mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini tapi teman RB yang masih mendengarkan kita. Rona MKB Radio, RB Radio. Masih terus memainkan musik-musik hits, musik-musik the golden hits di era. Jadi apapun selera musik Anda, gabungkan di sini karena kami akan memainkan musik-musik segala genre. Apa Anda suka dengan musik disco?

Yeah. Musik country. Musik country seperti ini juga tersedia dengan lengkap di RB Radio. Bukan hanya musik country, genre lain yang paling banyak pencintanya. Klasik music rock, juga kami putarkan.

0: lengkingan yang luar biasa dari musik rock mengingatkan waktu Anda masa-masa sekolah dulu, atau mungkin masa-masa Anda berkaca waktu masih muda dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa untuk menggapai masa depan. Begitu angan-angan anak muda, iya. Tapi di samping angan-angan anak muda terselip dengan cerita-cerita cinta, cerita cinta yang mengasyikkan, yang manis, atau juga cerita-cerita cinta yang bikin sakitnya dalam sekali. Lagu-lagu patah hati yang membuat kita merasa sakit, sakit sekali di dalam hati ini.
1: I don't know why you said goodbye. Just let me know.
0: Kemudian juga ada yang punya rasa sakit hati karena ditinggal sang kekasih. Kekasih hati sudah berpaling meninggalkan Anda entah kenapa. Katanya sih tidak ada rasa lagi, atau tidak ada kecocokan lagi, atau berbagai alasan yang dikemukakan. Jadi ingat pacar dulu ya. Siapa ya pacar itu ya yang meninggalkan kita ya? Coba diingat-ingat. Apa dia dengerin juga kali ya Radio RB?
1: How can I say to you hello?
0: Iya, kenangan boleh saja ada, tapi tetap kita harus move on. Jadi kalau ketemu dia, katakan hello darling, saya sudah move on dong. Gitu.
2: Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome.
0: Yeah, it's been a long time. Move on itu penting supaya Anda tetap bisa melangkah. Kenangan adalah masa lalu, masa depan harus diperjuangkan. Cie, kata seorang pujangga bahwa segala sesuatu kenangan yang lalu itu dapat menjadi satu alat untuk memicu masa depan, memberikan semangat untuk melangkah, tidak menengok ke belakang, melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Rasa-rasanya masih banyak nih lagu-lagu yang asik yang kita bisa dengarkan di RB Radio Corona Incarnate. Syaratnya tetap stay tuning radio ini setiap harinya. Jangan kemana-mana. Tetap dengarkan RB Radio Corona Incarnate.

0: satu kutipan bagus dari Albert Einstein. Strive not to be a success, but rather to be a failure. Berusahalah untuk tidak menjadi sukses, tetapi untuk menjadi bernilai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Do what you can with what you have where you are. Theodore Roosevelt. Lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki dimanapun kamu berada.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Imperfection is beauty. Madness is genius. And it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. Marilyn Monroe. Ketidaksempurnaan adalah keindahan. Kegilaan adalah kejeniusan. Dan lebih baik menjadi konyol sepenuhnya daripada membosankan sepenuhnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

We play hits music all day long on Rona Mkabe Radio.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik yang kami tampilkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya ingatkan kembali, apakah ada janji atau ada pekerjaan yang belum Anda selesaikan untuk hari ini? Ya, segera saja Anda selesaikan, karena janji atau pekerjaan itu kalau Anda tunda, maka dia akan semakin lama semakin bertumpuk. Jadi tidak ada salahnya Anda segera selesaikan pekerjaan tersebut atau Anda tunaikan janji tersebut. Sambil Anda berpikir, kita coba putarkan lagi sebuah lagu yang bagus. Masih lagu-lagu hits dari mancanegara. Lagu-lagu hits abadi yang berasal dari dunia sepanjang masa dan sepanjang hari.

Ada satu peribahasa yang menarik dari negeri China. Bagaimana cara mensyukuri dan menghargai hal-hal yang kita miliki. Jadi, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti berharganya dengan hidup Anda. Karena tanpa mereka, hidup adalah sia-sia. Jadi, selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Dan jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Hargailah keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: The lessons you learn on your journey towards your destination will always be more valuable than the destination itself. Pelajaran yang kamu pelajari dalam perjalananmu menuju tujuan akan selalu lebih berharga daripada tujuan itu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sepertinya badannya ikut bergoyang nih mendengarkan lagu ini yang lagi diputer. Salah. Kakinya yang mengetuk-ngetuk. Bukan tangannya yang mengetuk-ngetuk. Suka ya dengan lagu seperti ini. Masih banyak kok lagu seperti ini. Jadi teruskan mendengar RB Radio, Radio Rona MKB.

0: Don't forget, beautiful sunsets needs cloudy skies. Paulo Coelho. Jangan lupa bahwa sunset yang indah membutuhkan awan yang kelabu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is the soundtrack of your life.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Dari Florence Nightingale. I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. Saya menghubungkan kesuksesan saya dengan ini. Saya tidak pernah memberi atau menerima alasan apapun.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Getting up in the morning is a sign that you can achieve the life's goal better than yesterday. Bangun di pagi hari adalah tanda bahwa kamu bisa mencapai tujuan hidup lebih baik dari kemarin.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Tetaplah merasa muda. Masih banyak hal yang dapat dan harus diselesaikan. Rona MKB Radio jadi teman untuk itu.

0: Music is powerful. As people listen to it, they can be affected. They respond. Musik itu kuat. Saat orang-orang mendengarkannya, mereka bisa terpengaruh dan merespon terhadap musik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: life has no remote. Get up and change it yourself. Mark Cooper. Hidup kita tidak memiliki kendali. Maka bangun dan ubah hidupmu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: No one can change a person, but a person can be the reason someone changes. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa menjadi alasan seseorang untuk berubah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

merasa Anda belum berhasil menggapai apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan, mungkin ada baiknya Anda mencoba sesuatu yang kita tawarkan ini. Cobalah keluar dari zona nyaman. Saat menginginkan sesuatu hal yang belum pernah kita miliki, Anda harus melakukan sesuatu yang baru. Dalam kata lain, melakukan terobosan sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut akan semakin terbuka. Artinya, beranilah keluar dari zona nyaman Anda sekarang. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu kata J. Houston. Sekarang, coba dipikir-pikir. Zona nyaman ini Anda mau tinggalkan atau Anda mau tetap di sana? Tapi Anda akan berkutat di situ-situ saja. Cobalah sesuatu yang baru ini. Keluar dari zona nyaman.

0: If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or thing. Albert Einstein. Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, maka gantungkan hidupmu pada tujuan, bukan bergantung pada manusia atau pun sesuatu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

raihan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB. Yeah.

0: No regrets in life, just listen and learn. Jangan pernah menyesal dalam menjalani hidup, hanya pelajari dan pahami.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: great losers are great lessons. Amit Kalantri. Kehilangan yang luar biasa adalah pelajaran yang luar biasa juga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Terkadang dalam hidup ini, di satu titik kita merasa capek, kita merasa lelah dalam menghadapi hidup ini. Tapi teman RB, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Sekali lagi, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Karena Anda yakinkan bahwa Anda masih mampu untuk berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Itu kata Brian Dyson. Jadi memang terkadang dalam hidup ini kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir permasalahan selesai. Jadi jangan sampai berhenti berusaha, jangan sampai berhenti berusaha terus karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari Anda. Namun dia tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: You need to stop trying to change who you are and just make who you are better for your future. Kamu harus berhenti untuk mencoba mengubah siapa dirimu. Jadikanlah dirimu menjadi lebih baik untuk masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Rona NKBR, kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zaman. Jadi apapun selera musik Tabe, di zaman atau generasi Tabe dilahirkan, tidak menjadi masalah. Semua kami coba hadirkan untuk kita hanya akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Suka dengan musik disco?

Apakah juga suka dengan musik country? Ya, musik-musik country seperti ini tersedia dan siap Anda dengarkan. Bukan hanya musik-musik country seperti ini, kami juga menyiapkan musik-musik yang nampaknya begitu banyak fansnya di mana saja. Musik yang namanya klasik rock, rock klasik juga tersedia.

0: Jadi jangan khawatir apapun genre musik Anda, semuanya kita coba padukan, kita coba sajikan, kita coba hadirkan, kita coba tentunya padukan dengan yang terbaik, semata-mata hanya untuk Anda nikmati, semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat Anda dengan musik-musik golden hits, musik-musik golden hits yang pernah sangat jaya di era. Atau mungkin ada yang sangat merindu dengan lagu-lagu patah hati. Lagu-lagu patah hati yang sedikit melankolis, yang berbau-bau ditinggalkan kekasih, atau yang berbau-bau kekecewaan begitu. Wih, kayaknya sih ada juga kan di sini cocok nih seperti lagu yang satu ini.
1: I don't know why you said goodbye.
0: I don't know why you said goodbye.
1: Just let me know you didn't go.
0: Yeah. Apa lagu tentang bagaimana pacar Anda yang meninggalkan Anda dengan tanpa alasan apapun, karena dia menemukan someone else, seseorang yang lain yang lebih baik katanya dari Anda. Padahal dia belum tahu Anda lebih baik dari pacarnya. Nanti juga dia akan kembali. Tapi move on saja. Cinta tidak harus terlalu karena orang bijak sih begitu. Ya mungkin benar juga sih kan.

0: hidup harus move on, harus bergerak, putus satu, ketemu lagi. Jadi kalau ketemu sama dia, bilanglah, hey, aku sudah move on, darling.
1: Hello, darling. Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome.
0: Ya, kenangan itu, it's been a long time. Tapi tiba-tiba muncul kembali gara-gara mendengarkan musik di radio Rona. Ya. Benar. Tujuan kami Rona Ikami Radio hanya mengingatkan kembali musik-musik yang pernah Anda ingat, menjadi kenangan Anda dan merupakan memori yang tidak terlupakan. Sama sekali bukan untuk mengingatkan sakit hati Anda, tapi cuma kenangan yang indah-indah saja. Tapi bagaimanapun, kenangan adalah satu langkah untuk memujuk kita melangkah ke masa depan. Jadi, remember Rona IKB Radio yang akan terus memainkan musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, hanya di Rona MKB Radio.

0: Rona MKB Radio, RB Radio.
1: Mencautkan rona cerita, menselaraskan rona nada, mengetengahkan rona rasa dunia, berseluncur di klimaks.

0: Music is a weapon in the war against unhappiness. Musik adalah sebuah senjata dalam perang melawan ketidakbahagiaan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Apakah teman RB pernah berucap masalah lagi? Masalah lagi. Gak ada habis-habisnya di masalah. Rona MKB RB Radio ingatkan bahwa ternyata tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Loh, kok bisa begitu? Nah, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang Anda hadapi akan membuat Anda semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima saja semua masalah yang muncul dalam kehidupan Anda. Jangan mengeluh. Dan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, maka semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri menuju kesuksesan. Jadi betul dong kalau dikatakan bahwa tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Dan ingatlah sebuah kalimat yang mengatakan, sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan.

0: Music was a way from the dust of the soul in everyday life. Musik membersihkan jiwa dari debu kehidupan sehari-hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami 1x24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

masih punya mimpi tabe, teman RB? Oh, so pasti Anda harus punya mimpi. Karena dengan mimpi, maka ada pergerakan untuk mencapainya di masa datang. So, jangan biarkan mimpi Anda direnggut orang lain. Apabila Anda memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda. Jangan biarkan mimpi Anda direnggut orang lain. Seperti kata Farah Gray, bangun dan wujudkan mimpi Anda atau orang lain akan memperkerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka.

Mau tahu bagaimana caranya dicintai oleh banyak orang? Apalagi para pria mau dicintai banyak wanita? Caranya gampang. Cintai dirimu terlebih dahulu, maka yang lainnya akan jatuh cinta padamu. Jadi, kamu harus benar-benar mencintai dirimu sendiri untuk mendapatkan apa saja yang ada di dunia ini. Luar biasa, bukan? Yang pasti, dengarkan Radio Rona MKB RB Radio.

0: Here's the thing about wishes. The more you get, the more you want. Genie of Aladdin. Ini adalah tentang keinginan. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula yang kita inginkan. That's a true life.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Sabi teman RB, saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x2 jam tersedia bagi Anda penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Your mind is powerful. When you fill it with positive thoughts, your whole world will change. Pikiranmu kuat ketika kamu mengisinya dengan pikiran positif. Seluruh duniamu akan berubah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: great men are not born great. They grow great. Mario Puzo. Manusia hebat tidak langsung terlahir menjadi hebat, tetapi mereka tumbuh baik untuk menjadi hebat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: forgive and forget, not revenge and regret. Maafkan, kemudian lupakan, bukan mendendam, kemudian menyesal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you are born in poverty, it's not your fault. But if you die in a poverty, it's being an absolute mistake you have made. Jika kamu terlahir dalam kemiskinan, itu bukan salahmu. Tetapi jika kamu mati dalam kemiskinan, maka itu adalah kesalahan mutlak yang kamu buat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Success doesn't mean never making a mistake, but never making the same mistake a second time. Sukses bukan berarti tidak pernah membuat kesalahan, tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. George Bernard Shaw.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk kepuasan Anda.

0: Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm. Kesuksesan berubah dari kegagalan menjadi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is a piece of art that goes in the ears straight to the heart. Musik adalah sebuah karya seni yang masuk melalui telinga, langsung menembus ke dalam hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Untuk cabai yang lagi bimbang, ini ada satu kutipan bagus dari John D. Rockefeller. Don't be afraid to give up the good for the great. Jangan takut untuk melepaskan yang baik untuk yang hebat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

panas, hujan silih berganti. Senang, duka juga silih berganti. Itulah kehidupan. Tapi yang pasti tidak akan berganti-ganti adalah Rona MKB Radio, RB Radio dengan musik-musik hits abadi dunianya sepanjang masa, sepanjang hari. So, stay tune, jangan kemana-mana. Kita nikmati lagu berikutnya.

0: dari Brian Tracy, "The key of success is to focus our conscious mind on the things we want, not the things we fear." Kunci sukses adalah memusatkan pikiran sadar kita pada hal-hal yang kita inginkan, bukan hal-hal yang kita takuti.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

KB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369045.

0: if you're not happy about how you look, you have to question how much self-love you have. Tracy Gibson. Jika kamu tidak senang dengan penampilanmu, kamu perlu mempertanyakan seberapa besar cinta terhadap diri yang kamu miliki.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini tabe, teman RB yang masih mendengarkan kita. Rona MKB Radio, RB Radio. Masih terus memainkan musik-musik hits, musik-musik the golden hits di era. Jadi apapun selera musik Anda, gabungkan di sini karena kami akan memainkan musik-musik segala genre. Apa Anda suka dengan musik disco?

Yeah. Musik country. Musik country seperti ini juga tersedia dengan lengkap di RB Radio. Bukan hanya musik country, genre lain yang paling banyak pencintanya. Klasik musik rock, juga kami putarkan.

0: lengkingan yang luar biasa dari musik rock mengingatkan waktu Anda masa-masa sekolah dulu, atau mungkin masa-masa Anda berpacaran waktu masih muda dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa untuk menggapai masa depan. Begitu angan-angan anak muda, iya. Tapi di samping angan-angan anak muda terselip dengan cerita-cerita cinta, cerita cinta yang mengasyikkan, yang manis, atau juga cerita-cerita cinta yang bikin sakitnya dalam sekali. Lagu-lagu patah hati yang membuat kita merasa sakit, sakit sekali di dalam hati ini.
1: I don't know why you said goodbye. Just let me know.
0: Kemudian juga ada yang punya rasa sakit hati karena ditinggal sang kekasih. Kekasih hati sudah berpaling meninggalkan Anda entah kenapa. Katanya sih tidak ada rasa lagi, atau tidak ada kecocokan lagi, atau berbagai alasan yang dikemukakan. Jadi ingat pacar dulu ya. Siapa ya pacar itu ya yang meninggalkan kita ya? Coba diingat-ingat. Apa dia dengerin juga kali ya Radio RT?
1: How can I say to you
0: hello? Iya, kenangan boleh saja ada, tapi tetap kita harus move on. Jadi kalau ketemu dia, katakan, hello darling, saya sudah move on dong. Gitu.
2: Nice to see you. It's been a long time, you're just as handsome.
0: Yeah, it's been a long time. Move on itu penting supaya Anda tetap bisa melangkah. Kenangan adalah masa lalu, masa depan harus diperjuangkan. Cie, kata seorang pujangga bahwa segala sesuatu kenangan yang lalu itu dapat menjadi satu alat untuk memicu masa depan, memberikan semangat untuk melangkah, tidak menengok ke belakang, melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Rasa-rasanya masih banyak nih lagu-lagu yang asik yang kita bisa dengarkan di RB Radio Corona Incarnate. Ya, syaratnya tetap stay tuning radio ini setiap harinya. Jangan kemana-mana. Tetap dengarkan RB Radio Corona Incarnate.

selera cabe, teman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa. Sepanjang hari bersama. Radio Rona. MKB. Jakarta.

0: When you know what you want and want it bad enough, you will find a way to get it. Jim Rohn. Ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan dan sangat menginginkannya, kamu akan menemukan cara untuk mendapatkannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MKW.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Stabe, teman RB. Menjebar kesantir Jakarta dan sekitar. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKW. Yang berjuta hanya lagu-lagu hits abadi. Sepanjang masa kita bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami, karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MKW love you all time, teman RB.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

0: A winner is a dreamer who never give up. Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Everything you can imagine is real. Segala yang dapat kamu bayangkan adalah nyata.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music could be considered food for the soul. It can relax, motivate, and put you in a positive frame of mind. Musik bisa dianggap sebagai makanan untuk jiwa. Bisa menenangkan, memotivasi, dan menempatkanmu dalam pikiran yang positif.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Education is not the learning of the facts, but the training of the mind to think. Albert Einstein. Pendidikan itu bukanlah mempelajari sebuah fakta, tetapi melatih pikiran untuk berpikir.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikuti. Rona MKB Radio.

0: dari Khalil Gibran. Tenderness and kindness are not the signs of weakness and despair, but manifestation of strength and resolution. Kelembutan dan kebaikan bukan tanda kelemahan dan keputusasaan, tetapi manifestasi dari kekuatan dan resolusi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cabai, cemen, herbe. Saat ini Anda merasa tidak bahagia? Coba lakukan apa yang membuat teman herbe bahagia. Jadi, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan oleh dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda bisa bahagia. Lalu, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang antusias. Demikian kata Harold Whitman. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda. Jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi Anda untuk menjadi yang terbaik di bidang Anda. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas. Dan satu lagi, terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat. Mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari. Karena setiap manusia pasti mempunyai potensi sendiri yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tetap semangat dan tetap dengan masa depan Anda yang sudah Anda fokuskan.

0: A life with regret is the worst life you can ever live. Rohit Makhija. Hidup dengan penyesalan adalah hidup yang paling merugi yang pernah bisa kamu jalani.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Success and failure are both part of life, but are not permanent. Kesuksesan dan kegagalan, keduanya adalah bagian dari hidup, dan keduanya tidaklah tetap. So, selalu keep the faith.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MK kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So jangan kemana-mana, tetap stay tune.